0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya. Kami mohon maaf untuk tidak berlangsungnya siaran langsung Minggu pagi ya dari GKI Graha Immanuel. Di pagi hari ini kami hadirkan siaran ulang ibadah Minggu pagi dari Jemaat GKI Efrata Wosi.
1: Ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan pada kita sekalian. Saudara, saya persilakan duduk. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bersama kita mendengarkan hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu adalah cermin bagi kita sekalian. Dan baiklah setiap kita berefleksi dari diri masing-masing, merenungkan

di kami, tetapi kami membalasnya dengan tindakan sikap-sikap yang justru mempermalukan Engkau. Kami sadar betapa berdosanya kami ya Bapa, dengan pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Sesama kami, kami cederai, relasi kami rusak, dan begitu banyak hal yang kami lakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu bagi kami. Sebab kami juga sadar bahwa pada kami sendiri tidak ada kekuatan apa-apa untuk melepaskan diri kami dari dosa pelanggaran ini. Hanya dengan berbalik kepada-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa kami, kami pasti mendapat pengampunan-Mu. Itulah sebabnya kami bermohon Bapa, ampunilah kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku. Rohani 136 ayat yang pertama.

Saudara jemaat Tuhan, kepada kita sekalian yang dengan sungguh-sungguh mengaku akan salah dosa kita, serta menyesalinya dan mau diubahkan oleh Tuhan, kepada saudara selaku hamba Yesus Kristus saya mengabarkan, ada keselamatan dan pengampunan dari Allah. Terimalah sabda selamat dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita rahmat pengampunan dari Allah. Kita aminkan dengan ayatnya yang keempat dari Rohani 136, di dalam mata Yesus.

Saya jemput saudara berdiri. Marilah dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita ikrarkan bersama pengakuan kepercayaan kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohani 4 ayatnya yang keempat, kita lakukan bersama.

0: Persilakan duduk.
1: Vokal grup Genesis, disilakan untuk memuji Tuhan. Vokal grup Genesis.

Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa oleh kasih karunia-Mu kami ada di sini dalam persekutuan ini. Persekutuan dengan Engkau juga sesama kami. Kami percaya bahwa Engkau melawat kami dan kami beroleh kasih karunia untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau di saat ini. Penuhi kami, kuasai kami, penuhi tempat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Layakkan dan mampukan kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa, menerimanya dan memahami serta memberlakukannya dalam hidup kami. Bapa bicara kepada kami semua, baik hamba yang memberitakannya, jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami semua boleh mendengar dari isi hati Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan bagi kita di minggu pagi hari ini secara sinodal itu terambil dari dalam Perjanjian Lama Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Mari saudara dengarkan sabda Tuhan. Ester pasal 2 ayat 19 hingga 23 di bawah judul Mordekai mengetahui persengkokolan. Ketika anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, duduk di pintu gerbang istana raja, Bigtan dan Teres, dua orang side-side raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati, lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi hal itu diketahui oleh Mordekai, dan ia memberitahukannya kepada Ratu Ester. Ester lalu menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Hal itu diselidiki dan ternyata benar. Kedua orang itu pun digantung pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian bagian firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan serta menghidupinya di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, shalom. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Saudara, saya percaya bahwa saudara ada di sini oleh karena pertolongan Tuhan. Saya berharap saudara tidak merasa ini sebuah kebetulan. Saudara ambil bagian dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Saya berharap seperti itu dan saya yakin bahwa saudara juga memiliki pengharapan yang sama bahwa tidak kebetulan kita ada di sini. Tuhan menuntun kita ada di sini oleh karena Ia mengasihi kita dan mau terus menuntun kehidupan kita dalam hari-hari hidup yang Ia sediakan bagi kita sekalian. Jadi intinya tidak kebetulan saudara di sini.
Seperti halnya juga, tidak kebetulan saudara ada posisi saudara di mana saudara ditempatkan hari ini. Tidak kebetulan juga saudara ada di tengah keluarga-keluarga saudara. Saudara hadir dan lahir di tengah keluarga-keluarga itu bukan sebuah kebetulan belaka. Kesadaran ini penting bagi kita sekalian, sebab kesadaran seperti ini mendorong kesadaran akan tanggung jawab. Juga mendorong kesadaran kita akan kontribusi apa yang kita beri. Kita tidak sendiri, saudara. Kita berrelasi dengan yang lain. Pemahaman akan relasi ini menjadi penting. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan, juga memiliki hubungan dengan sesama. Ada relasi antara kita dengan Tuhan dan sesama kita. Kita ada di negara, kita ada di bangsa, kita dalam satu lingkup masyarakat bersama, tetap juga di dalamnya ada lingkup terkecil sampai pada keluarga-keluarga kita. Dan sekali lagi, itu bukan kebetulan. Pada masing-masing kapasitas kita, percayalah bahwa ada tanggung jawab, ada panggilan yang Tuhan beri kepada kita. Di situ, apapun status, apapun kapasitas kita di situ. Karena keberadaan kita itu berdampak pada yang lain, berdampak pada keluarga, dan keluarga kita akan berdampak pada lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Semuanya pasti memang ini ada kausalitas di situ. Dan saudara-saudara, kita juga bersyukur ada di negara Indonesia hari ini. Bangga karena negara ini bukan hanya negara yang besar, kaya akan segala hal, tetapi juga negara yang, atau boleh dikatakan dalam pandangan, dalam perspektif masyarakat dunia, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki tingkat religiositas tinggi. Memiliki religiositas yang tinggi, ini luar biasa. Pengakuan terhadap agama-agama ada. Perayaan-perayaan atau ritual-ritual keagamaan luar biasa kalau bilang orang Indonesia. Dari setiap agama. Orang Kristen, kita sekalian selaku orang percaya juga, kita punya banyak hal yang memperlihatkan aspek religiositas kita. Sebagai bangsa yang religius, yang mengakui adanya Tuhan, yang memberi kebebasan-kebebasan ini. Tapi saya mau sampaikan, saudara, bangsa yang religius itu belum tentu bangsa itu memiliki tingkat spiritualitas. Religiositas itu tidak sama dengan spiritualitas. Atau kalau saya mau membahasakannya dengan bahasa yang sedikit berbeda, religiositas itu lebih memberi tekanan, dan ini frasa, ini kalimat, ini kata, dan hal-hal yang lebih berkenaan kepada pemahaman kita kepada Allah, kepada Tuhan. Sementara aspek spiritualitas itu lebih pada bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Label kita, identitas kita sebagai orang Kristen, ya jelas. Setiap KTP harus mencantumkan itu, agamanya apa. Identitas kita ada. Tapi kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita itu belum tentu menggambarkan identitas kita sebagai orang Kristen. Terlalu banyak di dalam bangsa ini yang mengenal Tuhan dalam konteks, dalam hal ini memahami Tuhan. Tuhan yang saya percaya itu Tuhan seperti ini. Tuhan yang saya pahami itu ini. Ini Tuhan yang saya pahami. Tetapi apakah Tuhan yang saya pahami itu adalah Tuhan yang saya alami? Tidak sama. Kita bisa hanya memahami Tuhan. Tapi kita belum tentu mengalaminya di dalam hidup. Oleh karena itu memang perlu ada koreksi terhadap kehidupan religiositas kita.
Karena kalau itu yang kita kedepankan, maka ritual, rutinitas, peribadatan, kehidupan-kehidupan, tradisi-tradisi, perayaan-perayaan itu yang dikedepankan. Dan terlihat ya, ini orang Kristen, ini statusnya ini, identitasnya ini, dia beribadah tiap minggu. Tetapi impact, dampak dari keyakinannya kepada Tuhan itu tidak diejawantahkan dalam kehidupannya, dalam relasinya, dalam membangun hubungan dengan orang lain, dalam membangun kekerabatan, dalam membangun dalam tanggung jawab tugas dan kerjanya, begitu. Itu sebuah perenungan penting bagi setiap kita sebagai orang percaya. Saudara, saya ingin kembali kita memperhatikan apa sih yang mau dibicarakan dalam teks kitab Ester itu. Memang singkat ketika kita lihat tadi ada Ester 2 ayat 19-23. Yang mungkin kalau kita membaca secara biasa ini ada catatan sejarah berupa informasi terkait dengan ini. Tapi kalau kita menelisik, membaca secara keseluruhan dari kitab Ester itu, kita memahami bagaimana campur tangan Allah dalam sejarah. Bagaimana kerja dan pemeliharaan Allah bagi umat itu dengan cara-cara yang adikodrati, yang di luar pemahaman manusia itu bisa terjadi kalau secara keseluruhan kita membaca kitab Ester. Sudah tahu ya, kitab Ester ini dia dalam konteks yang ada ini di zamannya itu, ini Persia ini punya cakupan pemerintahan yang luas sekali, mulai dari Sungai Hindus di Pakistan sampai dengan di daerah Sudan hari ini, di Nil Hulu, bagian Hulu. Itu wilayah kerajaan Persia yang begitu besar. Di bawah kepemimpinan, kalau dalam konteks Ester pada surat kitab Ester pada saat ini, itu di bawah Raja Ahasuerus. Ahasuerus itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut begitu. Tapi kalau dalam bahasa Yunani yang lebih dikenal itu Xerxes. Kita tahu itu ya, nama itu Xerxes. Dalam pemerintahan itu ada 127 provinsi di dalam kerajaan Persia yang besar itu. Di bawah pemerintahan Kaisar, Raja Ahasuerus itu yang dibacakan dalam teks kita. Di situ tinggal orang Yahudi. Memang peristiwa ini itu terjadi.

Dan di tengah-tengah situasi itu, setiap orang diberi peran. Setiap orang tidak secara kebetulan ada di situ, tetapi diberi peran. Ada tanggung jawab, baik secara pribadi dirinya, tetapi juga bagi kaumnya, keluarga dan bangsanya itu. Kita juga tahu persis bagaimana kemudian proses. Saya berharap sekali sebagai orang Kristen kita rajin membaca Alkitab. Lalu kita mulai mengerti ini bagian ini, bagian ini. Jadi kemudian dalam keadaan seperti kita tahu persis juga bagaimana Esther kemudian muncul sebagai tokoh di situ. Itu proses yang kemudian bukan sekedar nasib tanpa intervensi ilahi. Saudara ada hari ini juga bukan sekedar nasib tanpa intervensi ilahi. Esther berproses dalam bagian itu. Dan bagaimana Tuhan ikut bekerja di dalam bagian itu. Kitab ini tidak menyebutkan dalam kitab Esther itu ada dua kitab. Selain Kidung Agung, juga Esther, itu tidak menyebutkan nama Allah atau Yehova. Tetapi narasi-narasi yang dibangun di dalamnya itu memperlihatkan kerja-kerja ilahi. Dan bagaimana proses Esther sampai pada kedudukannya, kita tahu persis itu. Dan bagaimana dia dari bawah di bawah asuhan Mordekhai pamannya itu kemudian mendapat posisi sampai menjadi seorang ratu menggantikan Wasti. Setelah 4 tahun Ahasuerus mengeluarkan atau mengusir atau memutuskan Wasti, Esther telah menjadi pilihan itu. Dengan proses yang saya boleh sebut itu tidak bisa tanpa intervensi ilahi. Dalam posisi itu, apa peran Esther untuk umat pilihan Tuhan? Apa tanggung jawabnya? Lalu apa Mordekhai perannya? Kita baca dalam pembacaan ini bahwa Mordekhai duduk di pintu gerbang sebagai penjaga pintu gerbang. Mungkin anggapan kita ini kedudukan yang rendah, kecil, biasa di depan. Padahal perannya besar terhadap Esther sehingga mendudukan Esther juga sebagai ratu. Tapi dia tidak iri pada kedudukan Esther. Dia tidak minta diposisikan. Esther juga dalam posisi itu lebih berhati-hati. Mereka tahu diri siapa mereka. Mordekhai ada di sana. Saya mau sedikit bernarasi soal bagian ini. Dan dalam pembacaan kita di situ dikatakan bagaimana kemudian informasi yang diberikan oleh Mordekhai pada posisinya itu sebagai penjaga gerbang itu berdampak besar terhadap keselamatan raja. Dan kemudian oleh karena perkara itu, kepercayaan itu diberikan. Dan kalau kita ikut terus pembacaan pada pasal-pasal selanjutnya dari kitab yang kita baca ini, kita lihat bagaimana kemudian peran itu Mordekhai kemudian diangkat. Dan kemudian kepercayaan diberikan. Dan pada titik itu Tuhan dipermuliakan oleh orang-orang yang lain. Dan pada kelanjutan-kelanjutannya itu bagaimana kemudian dari orang-orang yang tidak secara kebetulan itu berkontribusi bagi keselamatan

surga? Apa kontribusinya bagi bangsa dan negara? Apa kontribusinya bagi institusi di mana dia ada? Apa kontribusinya bagi masyarakat ini? Dan apa kontribusinya bagi alam? Sebab kita memiliki persaudaraan semesta. Dan kita mesti mengambil peran pada setiap posisi di mana kita ada. Bukan pada posisi itu kemudian, kalau kita mau berpikir, Mordekai menjadi iri juga kepada Esther. Dia punya peran paling besar, tapi dia hanya ditempatkan sebagai penjaga di gerbang. Nah, kenapa bagian ini saya mau memperlihatkannya kepada kita? Oleh karena dalam teks ini juga memberi ini satu, ada semacam POV begitu, point of view dalam teks ini, yang memperlihatkan juga aspek keberdosaan dari sikap iri hati yang ada di situ. Kan kita baca tadi, toh Biktan dan Teres kemudian iri dan kemudian mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Karena dari hati itu ada sesuatu yang tidak puas pada posisinya, yang tidak puas pada apa yang telah Tuhan berikan, yang tidak puas pada keberadaannya itu, dan dia tidak melihat Tuhan di sana, dia tidak mengalami Tuhan di situ, dan dia mulai di dalam kuasa yang lain, dan kemudian merencanakan malapetaka, merencanakan hal yang lain. Ya toh, kalau sesuatu dari hati itu, ada iri hati di dalam, ada kecemburuan di dalam hati, dia akan melahirkan tindakan. Ada kata-kata bijak yang bilang begitu, toh, kata-kata yang baik, dia bilang begini. Dan karena itu hati jadi pusat kehidupan dan hati perlu dijaga. Ada kata bijak bilang begini, jaga hatimu karena akan menjadi kata-katamu begitu. Hati dan pikiran itu, hati menjadi pusat dari pemikiran, keinginan dan tindakan. Jaga hatimu karena akan menjadi kata-katamu, jaga kata-katamu karena akan menjadi tindakanmu. Jaga tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu, jaga kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Jaga karaktermu karena akan menghancurkanmu, gitu. Jadi ketika itu muncul di dalam, susah. Dia punya akibat itu besar. Dia merencanakan yang jahat terhadap orang yang lain, malah dia dihukum oleh karena rencana yang jahat itu. Ini yang kita belajar. Kita bersyukur untuk keadaan kita. Kita sadari bahwa bukan kebetulan kita ada di sini. Ada rencana Tuhan bagi kita di sini. Mungkin hari ini saudara tidak punya kedudukan yang besar. Hanya sebagai penjaga gerbang kecil. Tapi telah berkontribusi pada sesuatu yang besar bagi banyak orang. Mungkin hari ini saudara tidak punya keadaan yang baik-baik begitu. Tapi perlu ada kesadaran bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia berperkara dalam apapun keadaan kita dan tidak kebetulan kita ada dalam situasi itu. Karena ada rancangan-rancangan baik Tuhan di sini. Saudara perhatikan, dalam hampir sebulan ini, teks-teks secara sinodal yang kita renungkan bersama itu lebih banyak bicara tentang apa? Halo, puji Tuhan. Ya, satu bulan penuh kita bicara tentang hikmat. Yang landasan utamanya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat dari Tuhan itu menolong kita. Saudara tahu bahwa hikmat itu diperlukan agar kecerdasan itu dipandu untuk kebaikan bersama. Kita cerdas. IQ kita baik. Ada kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan emosi, IQ. Dan di antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi juga ada kecerdasan namanya SQ, spiritual

kecerdasan spiritual. Disinilah saluran hikmat itu. Dan kalau kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita dapat memandu kecerdasan-kecerdasan itu untuk kebaikan bersama. Dan posisi kita itu yang ditolong oleh hikmat Tuhan supaya kita berkontribusi pada kebaikan bersama. Perlu menyadari ini, bahwa kita dipanggil dalam apapun kapasitas kita supaya kita menjadi berkat. Bagi penyelamatan, bagi kebaikan bersama. Karena relasi kita dengan yang lain, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan semesta alam ini. Sayangnya, kita tidak usah bicara orang yang lain, kita bicara kita. Seringkali kita mengabaikan ini, kita melupakan ini. Kita lebih pada hal-hal yang, kita lebih fokus pada hal yang lain dibandingkan panggilan ilahi bagi kita. Lalu kita mengabaikan relasi-relasi kita, terutama dengan Tuhan, juga dengan sesama, juga dengan alam. Wujudnya apa? Wujudnya adalah pengabaian-pengabaian terhadap penghargaan dan penghormatan terhadap sesama. Pengabaian-pengabaian terhadap pelestarian alam. Itu bisa terjadi karena kita lupa diri di sini. Lupa akan tanggung jawab kita untuk memelihara relasi kita dalam keharmonisan untuk kemuliaan. Hari ini kalau kita ikuti berita, cukup sedih. Kekerasan-kekerasan terjadi. Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal juga ada. Kata-kata kita yang membunuh sesama kita. Oleh karena kebencian, oleh karena iri hati. Kita saling menghajar, menghasut, memfitnah. Tetap juga kekerasan-kekerasan fisik seolah-olah manusia tidak punya nilai lagi. Disitulah kita mempermalukan Tuhan. Saudara tahu, pelanggaran hak asasi manusia memperlihatkan juga ketidak menghargai atau memperlihatkan pada kita bahwa kita tidak menghargai kemuliaan Tuhan. Penghancuran terhadap alam ini juga adalah wujud dari sikap tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Relasi-relasi ini dirusak. Karena orientasi kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Lalu melihat diri sendiri, tertutup dengan diri sendiri, tidak melihat kebutuhan akan kebaikan banyak orang. Saudara, maaf ini panjang sedikit ya. Tidak apa-apa toh. Ya, kita mau belajar bagian ini baik. Kenapa satu bulan ini kita belajar tentang hikmat, maka hikmat harus bermuara pada tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang Tuhan pada posisinya masing-masing. Kita akan menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, Esther menjadi contohnya dan Mordekai. Menjadi right man in the right place in the right time. Right man in the right place in the right time. Orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dan pada saat yang sama kita tidak menjadi orang yang menutup diri, tertutup untuk tindakan kebaikan dan kebenaran. Kejahatan itu terjadi oleh karena orang baik berpangku tangan. Banyak kali terjadi begitu. Kenapa kita tidak ambil peran? Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Mulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, kesadaran ini menjadi penting dan kita belajar dari teks ini di saat ini untuk mengerti panggilan pada kita masing-masing dari Tuhan kepada kita sekalian. Dan menyadari bahwa Tuhan juga bekerja dan melakukan intervensi dalam hidup kita. Dan tidak hanya karena nasib, tanpa intervensi ilahi.
Mari kita mempermuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Kalau dalam kaitannya dengan relasi yang saya sebutkan tadi, saudara dengar. Tuhan itu dipermuliakan di tempat di mana kemanusiaan itu dihormati. Di tempat di mana kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tidak melakukan kekerasan terhadap sesama. Hari ini kan terjadi begitu karena iri yang ini dalam teks ini tadi, Bigtan dan Teres itu terjadi karena itu. Ketidaksukaan, ketidaksenangan, tidak puas pada posisi, tidak puas pada keadaan, tidak puas pada segala sesuatu. Dan tidak mengalami Tuhan di dalam. Jadi orang beragama memiliki religiositas, tapi tidak spiritualit. Jadi kita kemudian sulit berbagi kebaikan. Hal-hal yang kecil saja. Sebagai contoh, toh, orang yang memiliki spiritualitas yang baik, dia tidak buang sampah sembarang. Itu contoh kecil. Dia tahu dia tidak boleh memperbudak orang lain. Dia tahu dia punya relasi dengan alam ini harus terjaga. Dia tahu relasinya dengan orang lain harus dirawat. Contoh kecil. Tapi kalau kita ini disebut orang beragama, punya religiositas, tapi hal-hal seperti itu tidak kita lakukan. Kebaikan-kebaikan, menolong orang lain yang tiba-tiba membutuhkan, kita memerlukan dukungan. Ini tindakan iman. Ini sikap iman. Ini rohani. Ini spiritualitas kita baik. Dan di situ kita mempermuliakan Tuhan. Mereka yang mengambil peran untuk mempermuliakan Tuhan, melakukan tindakan kebaikan bagi banyak orang. Esther mengambil peran untuk melakukan tindakan kebaikan bagi banyak orang. Hari ini, saudara tidak kebetulan ada di tengah keluarga, berkontribusilah, ambil peran untuk kebaikan dalam keluargamu itu. Hari ini, saudara tidak kebetulan ada di dalam persekutuan jemaat ini, berkontribusilah untuk kebaikan bersama kita di sini. Saudara ada pada kedudukan saudara, pada jabatan saudara, pada kapasitas saudara. Apa kontribusi saudara untuk kemanusiaan, untuk merawat persaudaraan semesta kita, untuk merawat kehidupan bersama orang lain? Apa kontribusi saudara untuk persekutuan jemaat Tuhan ini? Ini status kita sebagai umat pilihan Allah. Dan umat kita tahu diri siapa kita itu penting toh, karena itu yang Mordekai ingatkan Esther, kau tahu supaya jangan lupa itu. Kalau status kita itu jelas toh, orang percaya yang mempercayakan diri pada Tuhan, maka hidup menurut maksud dan kehendak Tuhan. Hidupilah kehendaknya di dalam hidupmu apapun kapasitasmu. Tidak kebetulan saudara ada di situ. Tuhan memberkati saudara.

vocal group atau solo, ya, Gerbang Indah. Okay. Oh, solo ya.

Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi persembahan-persembahan syukur kita yang telah kita siapkan, diperuntukkan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita akan mengiringinya dengan menyanyi dari Rohani 132, ayat pertama dan seterusnya, mengiringi persembahan syukur kita. Dan baiklah kita juga mendengarkan nasihat firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, murah-Mu bakal.

Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita hendak berdoa dalam syafaat kita, sekaligus menyerahkan juga persembahan syukur kita. Saya mohon keluarga Bapak Martinus Kadun yang membawa anak kekasih dalam rumah Tuhan di saat ini, anak kekasih Albert Keliduan.

ungkapan syukur baik secara pribadi dari masing-masing jemaat Tuhan ini yang mereka nyatakan dengan uluran tangan ke dalam tangguk-tangguk persembahan, peti-peti persembahan yang ada. Kiranya diberkatilah setiap mereka di dalam pergumulan hidup, dalam tugas dan kerja, usaha dan pencaharian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa di saat ini bersama dengan keluarga Bapa Martinus Kadun. Kami boleh mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Anak kekasih Albert Keliduan Kadun, Engkau anugerahkan di tengah keluarga, hadir di tengah keluarga, menjadi bagian di dalam keluarga, di dalam berkat-Mu kiranya ia dipelihara. Hari ini anak ini boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan, diberkatilah kiranya anak kekasih ini bertumbuh bertambah di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Berkati pula orang tua dan semua yang menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur juga bersama dengan keluarga di Rayon 4 yang memberi persepuluhan. Dan juga ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan keluarga tiap-tiap hari. Kami bersama dengan Bapak Isaac L. yang memberikan persepuluhan. Juga membawa serta hidup dan pergumulan teristimewa. Mohon berkat-Mu atas kehidupan kedua orang tua, kiranya diberkati dengan kesehatan dalam berkat Tuhan sendiri. Juga pendidikan anak-anak, juga tugas dan kerja keluarga tiap-tiap saat. Diberkatilah kiranya ya Tuhan keluarga kekasih ini. Kami juga berdoa bersama ibu, satu ibu yang memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan tiap hari. Tuhan memberkati ibu kekasih. Juga ibu VVM yang memberikan persepuluhan, diberkatilah kiranya. Ibu kekasih, kami berdoa mengucap syukur bersama dengan satu keluarga yang tidak menyebutkan nama yang memberi persembahan persepuluhan. Juga seorang pemuda di Rayon 5 yang juga mengucap syukur oleh karena pertambahan usia yang ke-23 tanggal 6 Juli 2026 oleh kasih dan berkat Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa memberkati saudara kekasih ini. Kami mengucap syukur bersama anak Quincy Pangau yang memberikan ucapan syukur untuk pertambahan usia yang ke-8 pada tanggal 3 Juli 2026. Tuhan memberkati anak kekasih, ya boleh bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan, dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Bersama jemaat kami berdoa untuk Mama Janda Mambraku Mambiu di Rayon 5. Boleh mengucap syukur dan bergumul, mohon pertolongan Tuhan agar cepat pulih dan sehat. Tak dijauhkan dari segala macam hal yang mengganggu kehidupannya. Tuhan memberkati Mama kekasih ini. Terima kasih Bapa di sorga, satu keluarga tidak menyebutkan nama, mereka juga memberi persepuluhan. Tuhan memberkati keluarga kekasih ini. Kami bersama keluarga Tambunan yang memberikan persepuluhan, Tuhan memberkati keluarga kekasih. Kami juga berdoa menyerahkan satu keluarga yang tidak menyebutkan nama, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan keluarga kekasih ini. Bersama keluarga Jesse Burian, sebagai jemaat Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kekasih ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bersama dengan keluarga Musa Hetapi Kawengian, memberikan persepuluhan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Bapa kekasih dalam segala pergumulan hidup, usaha dan pencaharian mereka. Kami mengucap syukur bersama seorang di Rayon 4 yang memberi persepuluhan dari hasil jualannya. Segala yang ia kerjakan, ia tahu Tuhan ada bersamanya dan memberkatinya dalam segala usahanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur untuk satu keluarga yang memberi persepuluhan yang tidak menyebutkan nama. Tuhan memberkati keluarga kekasih ini. Bersama seorang pemudi di Rayon 1, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang diterima. Tuhan terus memberkati pemudi kekasih ini. Bersama Oma Koshe, Poseratu, kami

membawa serta kehidupan, memakai kasih yang memberikan persepuluhan dan bergumul dalam kehidupan. Kami berdoa, Tuhan pulihkan kesehatan, Tuhan kuatkan, sehatkan bersama anak-anak cucu, cece dalam pertumbuhan serta kehidupan keluarga besar Posratu. Tuhan memberkati. Bersama keluarga Samuel Aronggear, kami mengucap syukur dan keluarga boleh memberi persepuluhan. Tuhan memberkati keluarga kekasih di tengah tugas dan kerja. Bersama saudari Ani Tangdiaga, kami mengucap syukur atas pertambahan usia pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Tuhan memberkati saudari kekasih bertumbuh bertambah di dalam Tuhan dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Kami berdoa mengucap syukur bersama saudara Marcelo Data yang memberi persepuluhan. Tuhan memberkati saudara kekasih dalam pergumulan hidup, kerja dan pencahariannya. Bersama keluarga Lukas Barias, kami juga menyatakan ungkapan syukur pada Tuhan, mendoakan keluarga kekasih untuk pertambahan usia bagi anak Chelsea Barias yang ke-15 tahun. Tuhan memberkati anak kekasih di dalam segala keberadaannya bersama keluarga. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau yang kenal diri kami sekalian dalam segenap ungkapan syukur hidup dan pergumulan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga dan persekutuan jemaat Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan ini, para hambamu baik pendeta bersama keluarga, tetapi juga para penatua syamas bersama keluarga, para pengasuh sekolah minggu, badan-badan pelayan unsur yang ada, panitia-panitia BPPG di dalam jemaat, semua unit-unit pelayanan yang ada di dalam jemaat, semua yang terlibat dalam melayani Tuhan di tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan terus memberkati kehidupan setiap mereka. Kami berdoa, biarlah setiap mereka yang sedang bergumul dalam kesakitan dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Bergumul dalam tekanan-tekanan secara ekonomi, sosial, dan semua hal yang mereka alami dalam hidup, Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, persekutuan jemaat GKI Efrata Wosi kiranya terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Gerejamu dari arah jemaat-jemaat, Plasis dan Sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua juga kiranya diberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun. Tuhan menolong para pemimpin, kiranya dalam hikmat-Mu mereka dikendalikan untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang. Demi kemaslahatan masyarakat banyak, kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa dan mohon pertolongan Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit di negeri ini, secara khusus di tanah Papua, di dalam kekerasan yang terjadi di berbagai tempat, di beberapa tempat secara khusus, kami mohon belas kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah itu memulihkan keadaan. Biarlah tertolong setiap orang yang sedang ada dalam kesulitan dan penderitaan di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan setiap pergumulan hidup. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu berperkara atas kehidupan setiap pribadi dalam kehendak bebas-Mu, dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, pemerintah Provinsi Papua Barat, para pemimpin kami di sini, Tuhan berkati, di kabupaten, baik. Juga Tuhan memberkati, baik Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bersama seluruh jajaran, semua yang ada dalam pemerintahan, juga masyarakat adat, para pemimpin, pemuka adat, pemuka masyarakat, para tokoh-tokoh yang ada, Tuhan juga menolong supaya bersinergi bersama untuk melakukan hal-hal yang menjadi perlu bagi masyarakat banyak ini. Terima kasih Bapa di sorga, janda duda yatim piatu, orang-orang lanjut usia, saudara-saudara, orang tua kekasih kami, Tuhan memberkati kami semua.
Ini doa kami, pergumulan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyi dari Rohani 173 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri.

Saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya.

Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah hadir dan mengambil bagian dalam ibadah Minggu pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sadrak Simbiak, STH yang telah melayani kita. Terima kasih juga kepada semua majelis yang bertugas. Terima kasih kepada pemain keyboard, operator multimedia dan soundman, serta security dan pastor. Majelis dan Bapak Pendeta, dimohon kesediaannya untuk berdiri di depan untuk menerima jabatan tangan buat dari jemaat kita yang akan kembali ke rumah tangga mereka. Dan akhirnya PHMJ, pelayan firman, penatua dan siamas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu kerja yang baru, Tuhan Yesus memberkati.

0: Iya, shalom, selamat pagi teman terbaik Pro2 dimanapun berada. Teman terbaik Pro2, kita baru saja mengikuti kebaktian ibadah minggu pagi langsung dari gereja GKI Efrata Wosi bersama program 1, dan saatnya kita kembali ke jalurnya Pro2. Tentunya Justi yang bertugas di edisi pada kali ini mengucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama keluarga. Kiranya sukacita di hari Minggu ini menyertai teman terbaik Pro2 dimanapun berada. Dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Minggu baru di hari Senin nanti dengan penuh sukacita dan tentunya dengan semangat baru.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 FM.
2: Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pada suatu hari di tatanan kehidupan baru, di mana aktivitas kembali seperti biasa, Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja. Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut.
1: Aha, ini nih cocok buat tempat tinggal. Nempel habis dari hidung, aku kemana lagi ya?
2: Jangankan hidung, jari pun gak akan aku kasih ampun kamu, Koro.
1: Waduh, gawat, ada si Imun. Bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia.
2: Sini-sini, kalau kamu berani. Ayo tubuh, konsumsi buah dan sayur, makan makanan bergizi, vitamin, dan istirahat yang cukup.
1: Waduh, tamengnya tebel banget. Gagal nih, gagal.
2: Gimana? Masih berani?
1: Ampun, Imun, ampun. Kaburan!
0: Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si Imun di tubuh manusia tersebut. Si Koro gak akan berani kalau kita menjaga tubuh agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk terapkan pola hidup bersih, sehat, dan disiplin di Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan? Produ FM.

0: Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan
1: ya, teman-teman Wipro 2 baru saja hadir di ruang dengar kamu lagu dari Joshua T. Jason dengan lagu Berkat Bagi Keluargaku. Semoga lagu ini menjadi lagu yang bisa mewakili sukacita kita semua di hari ini ya. Dan semoga kita semua diberkati, kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan ya kita mendapat berkat dalam keluarga, dan keluarga kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman Terbaik Pro 2, Justi yang bertugas di edisi pada kali ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan Justi harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih. Meskipun itu, teman terbaik Pro 2, jangan sedih, jangan berkecil hati, karena kamu bakal ditemani Barang Kasusan di edisi santai siang hingga sore ceria hari ini. Dan selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati hari kamu, dan semoga hari kamu selalu menyenangkan. Sampai jumpa di edisi siaran berikutnya ya teman terbaik Pro 2. Justi pamit, dan kita akan ditemani beberapa lagu-lagu pilihan di Pro 2 Headlist edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026.

0: hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
4: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
5: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
6: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
5: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
6: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
5: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari ya. Dan di santai siang kamu-kamu nih bakalan ditemani Susan. Kali ini Susan bakal

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Ini kan yang Anda mau. Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Selamat siang teman program, masih di jalurnya program Manokwari dan masih ditemani Susan di siang hari ini. Kita punya informasi seputar UMKM yang bakalan kita bahas ya, jadi tetap di jalurnya program Manokwari.
1: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
2: Pro 2 FM.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Produeva.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Loh, Nak, kenapa kamu menangis?
5: Saya dibully, Mak.
4: Bully? Apa itu bully?
5: Dikata-katain, Mak.
4: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
5: Sama sosmed, Mak.
4: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
5: Ini loh, Mak.
6: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
1: Produe FM.
7: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
8: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya Toko hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Come on, man.
1: Please deh. Hari gini, kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih. Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keme Inggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren, man. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari IYD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah loh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
6: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
7: Ya, teman-teman, program masih di jalurnya program anak hari. Nah, buat kamu-kamu yang punya kemampuan berbicara di depan umum atau biasa dibilang public speaking, ini bisa jadi bekal penting nih teman perda bagi pelaku UMKM. Nah, kalian ini bantu pengusaha membangun kepercayaan dan memperluas peluang bisnis. Apalagi kalau kamu adalah pengusaha UMKM. Karena pengusaha ini sering berfokus mengembangkan produk hingga melupakan komunikasi dengan lingkungan. Padahal public speaking dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Nah, teman perda, dilansir dari laman umkm.go.id, ada sejumlah manfaat dari kemampuan public speakingnya kamu-kamu. Ini yang pertama ya, memudahkan menggait pelanggan. Interaksi langsung dengan pelanggan ini mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek. Komunikasi yang baik juga mendorong loyalitas pelanggan terhadap bisnis. Pelanggan ini cenderung merasa dekat ketika mengenal pemilik usaha secara langsung. Dan kedekatan itu dapat memperkuat citra merek di tengah persaingan. Selain itu, mempermudah mengatur pekerjaan dan juga membuka peluang relasi. Karena komunikasi yang efektif membuat pegawai memahami tugas dengan lebih baik dan motivasi yang tepat juga meningkatkan semangat kerja seluruh tim. Public speaking juga bantu pengusaha jalin kerjasama dengan pelaku usaha lain. Bahasa yang persuasif memudahkan terciptanya hubungan profesional. Dan kemampuan komunikasi juga ini mendukung negosiasi dalam berbagai kesempatan bisnis. Hal itu memperbesar peluang kamu untuk berkolaborasi dan pasti saling menguntungkan. Selain itu, kemampuan public speakingnya kamu juga bisa membantu usahanya kamu mendapat pendanaan. Karena kemampuan bicara ini jadi nilai tambah saat mencari investor atau sponsor. Investor ini biasa menilai kemampuan pemilik usaha menyampaikan visi bisnis. Mereka tidak hanya melihat ide, tapi juga kemampuan pemilik

Bilik meyakinkan mereka. Public speaking jadi modal penting memperoleh dukungan pendanaan. Dan pastinya pengusaha jadi wajah merek. Karena pengusaha ini merupakan representasi utama dari merek yang kamu bangun. Cara berbicara di depan publik turut mempengaruhi citra bisnis di mata masyarakat. Nah, pelaku UMKM bisa terus meningkatkan kemampuan komunikasi melalui berbagai pelatihan. Keahlian tersebut jadi modal penting untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis tentunya.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Produ FM Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Masih di jalurnya Prodia Manokwari, teman Prodia, Timnas Panjat Tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di Krakow. Desak Margarita Kusuma Dewi kembali jadi juara pada seri Krakow. Indonesia masih akan bertanding pada nomor speed relay putra dan putri.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on ProduFM. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Masih di jalurnya Pro 2, teman Pro 2 Kimi Antonelli meraih pole position kelima musim balap Formula 1 2026 dengan catatan waktu 1 menit 28,111 detik. Charles Leclerc dan Lewis Hamilton akan memulai GP Inggris dari posisi kedua dan ketiga. Selain itu, teman Pro 2 Raka GP menyabet dua gelar juara DTX Can K3N703N9 Open. Petenis Raka AGB menyapu bersih gelar juara tunggal dan ganda putra dalam turnamen DTX K3N703N9 Open 2026. Kansa Ramasaira berhasil menjuarai sektor tunggal putri kelompok umur 16 setelah mengalahkan unggulan teratas. Kedua petenis junior tersebut bersiap melanjutkan perjuangan mereka ke kompetisi tingkat nasional dan internasional berikutnya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: serem sih.
1: Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
0: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman program, masih di jalurnya program anak wari bareng Susan yang nemenin kamu-kamu ya di akhir pekannya kamu-kamu. Nah teman program, kita bakal membahas soal Blackpink ya, yang berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop ya paling berpengaruh di industri musik global. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Lagu-lagu Blackpink ini telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Nah, ada beberapa lagu Blackpink yang paling populer yang dikutip ya teman Pro 2, seperti How You Like That tahun 2020. How You Like That jadi salah satu lagu Blackpink paling sukses sejak dirilis pada 2020, dan lagu ini telah melampaui 1,17 miliar streaming ya di Spotify. Ya teman Pro 2, lagu ini telah melampaui 117 miliar streaming di Spotify dan hampir 1,8 miliar tayangan YouTube. Perpaduan EDM, trip, dan hip hop buat lagu tersebut cepat menarik perhatian pendengar global. Liriknya tentang semangat bangkit dari keterpurukan turut memperkuat popularitas di kalangan penggemar.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari. Kita masih bahas ya mengenai lagu-lagunya Blackpink, teman Pro 2. Berikutnya ada lagu Kill This Love. Lagu Kill This Love dirilis pada 2019 dan jadi salah satu lagu paling ikonik milik Blackpink. Aransemen brash, vokal kuat, dan koreografi energik buatnya mudah dikenali. Lagu ini telah mencatat hampir 1 miliar streaming Spotify, sementara video musiknya melampaui 2 miliar penayangan di YouTube. Dan ada lagu Pink Venom. Pink Venom dirilis pada 2022 dengan memadukan instrumen tradisional Korea dan musik hip-hop. Konsep tersebut menghadirkan warna baru yang memperlihatkan eksplorasi musikal Blackpink. Lagu ini telah meraih lebih dari 916 juta streaming di Spotify. Video musiknya juga mencatat lebih dari 90 juta tayangan dalam 24 jam pertama. Selain itu ada lagu Do Do Do 2018. Ini jadi salah satu lagu yang mengangkat popularitas Blackpink ke tingkat global sejak 2018. Lagu ini telah mengumpulkan lebih dari 805 juta streaming Spotify. Video musiknya jadi milik real group K-pop pertama yang menembus 2 miliar tayangan YouTube. Irama trap yang kuat turut mempertegas identitas musik Blackpink di kancah internasional.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Produ FM.
4: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih.
6: Het hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

kamu terus masih di jalurnya perawan Aquaria. Nah, lagunya Blackpink selanjutnya itu ada As If It Is Your Last, dirilis tahun 2017 dan telah meraih lebih dari 719 juta streaming. Melodi ceria dan non-sinerginya menunjukkan sisi berbeda Blackpink yang tetap digemari penggemar. Dan juga ada Love Six Grill. Love Six Grill jadi salah satu lagu unggulan Blackpink dari album yang dirilis pada 2020. Dan lagu ini mengangkat kisah patah hati melalui lirik emosional dan irama dance pop. Love Six Grill telah mencatat hampir 670 juta streaming di Spotify. Video musiknya juga dikenal berkat visual sinematik dan konsep yang penuh warna. Ada juga lagu Shutdown. Shutdown dirilis pada 2022. Dengan memadukan sampel musik dari klasik dan irama trap yang khas, dan aransemen tersebut menghadirkan warna baru dalam musik Blackpink. Lagu ini telah melampaui 810 juta streaming di Spotify. Shutdown juga disebut di peringkat pertama tangga lagu mingguan global Spotify. Ketujuh lagu tersebut jadi bagian penting dalam perjalanannya Blackpink di industri musik global. Berbagai pencapaian streaming itu terus memperkuat posisi Blackpink sebagai salah satu grup K-pop terpopuler.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia. Produ FM. Teman terbaik.

0: kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, BMKG mengimbau petani menyesuaikan jadwal tanam untuk menghadapi dampak El Nino yang diprediksi mencapai intensitas kuat di 2026. Petani disarankan memilih varietas tanaman tahan kering berumur ganja dan melakukan diversifikasi komoditas palawija untuk minimalkan risiko kerugian. El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia dan membuat musim kemarau berlangsung lebih kering serta lebih panjang dari biasanya. Strategi adaptasi pertanian harus diterapkan sejak dini untuk menjaga produktivitas dan ketersediaan pangan di tengah ancaman kekeringan. BMKG memperingatkan El Nino 2006 telah memasuki kategori kuat dengan durasi 9-12 bulan dan akan berdampak paling signifikan pada periode Juli hingga Oktober 2006. 7 wilayah Indonesia, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua Selatan diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau puncak. El Nino berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan produktivitas pertanian, dan gangguan kesehatan masyarakat yang memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor. Demikian Info Pro 2.

0: warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang. Tapi,
2: saatnya sari ceria bersama Pro 2 RRI Manokwari.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
1: Produe FM Indonesia.
6: Teman terbaik kamu, Produe FM.
7: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Produ FM. Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya, makin gede enggak tiap hari, buat kebutuhan atau buat keinginan.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng,
3: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Info Pro 2 FM.
2: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Podiazan.
1: Teman terbaik kamu yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, aku berhasil. Aku juara. Aku yang terhebat. Bangga tapi jangan sombong. Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita.

0: sebenarnya cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: lebih cepat lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

0: Minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Antinormal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Waxpoitix, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya. Ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go,
1: number 14.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: de Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10.

dari Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari
1: balik lagi di program Monokwari teman Pro 2 bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu ya. Selanjutnya kamu bakal ditemani dengan rangkaian tembang-tembang religi islami hingga dikumandangkan azan maghrib. Dan Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selanjutnya bakal ditemani Ardi di sore ceria kejaga malam.

0: Mi'ad.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: 4,95 yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manado, Korea dan sekitarnya telah dikumandangkan. Saat ini sudah pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam.
1: Ya teman-teman, Pro 2 baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manado, Korea dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97.8 MHz, teman terbaik kamu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng

0: yang pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu nggak sendirian.
2: Nggak, Beb. Lu nggak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu nggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu nggak sih?
2: Nggak ada masalah yang nggak selesai. Kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, Cindy. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita, kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat. Harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Ini pokoknya gue harus lulus. Gue harus banggain orang tua gue.
2: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue. Gue harus yakin.
3: Gue harus yakin.
4: Gue harus yakin.
5: Gue harus yakin.
6: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo sobat kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
7: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman-teman masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2. Ardi akan nemenin teman-teman Pro 2 di seri ceria ini hingga nanti dijaga malam ya. Ditutup siaran juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk saat ini Ardi mau ngasih informasi nih berupa bantah isu pesugihan pengelola Gunung Kawi, kami destinasi wisata religi. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana pengelola wisata religi Gunung Kawi meminta masyarakat menghentikan stigma tempat pesugihan. Imbauan itu disampaikan setelah isu tersebut ramai di media sosial. Melalui Instagram Gunung Kawi Story, pengelola menegaskan Gunung Kawi merupakan destinasi wisata, teman-teman. Apalagi merupakan wisata religi ya. Kawasan itu menjadi tempat berdoa dan berziarah bagi masyarakat. Pengelola menjelaskan, jauh sebelum media sosial dipenuhi berbagai konten sensasional, Gunung Kawi telah didatangi ribuan peziarah dari berbagai daerah. Kehadiran mereka turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar, mulai dari perdagangan bunga, pemilik warung, juga penginapan, hingga sopir angkutan. Nah, selain menjadi tempat ibadah dan ziarah, Gunung Kawi juga menjadi menyimpan nilai budaya dan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun, teman-teman. Dimana? Oleh karena itu, pengelola menyayangkan citra kawasan tersebut perlahan berubah akibat narasi yang beredar di media sosial.

0: berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Ya teman-teman, masih di jalur yang Pro 2 bersama Ardi sini kan. Teman-teman siap digelar pada Agustus ya. Ini jadwal Dieng Culture Festival 2026. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Dieng Culture Festival atau DCA DCF di 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Nah, festival ini akan berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. DCF sendiri merupakan festival budaya yang diinisiasi masyarakat Daratan Tinggi Dieng. Kegiatan ini menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, musik, dan tradisi khas. Penyelenggara menyiapkan sejumlah inovasi pada pelaksanaan festival pada tahun ini, teman-teman. Di mana salah satunya memperluas keterlibatan masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan. Ketua Pelaksanaan DCF 2026, Alif Fauzi, mengatakan festival menghadirkan kolaborasi bersama berbagai komunitas. Kolaborasi melibatkan petani kopi, seniman, pelaku budaya, dan juga komunitas musik jazz. Wah, keren ya. Dan panitia akan melakukan proses kurasi terhadap peserta kira budaya, di mana peserta dengan kostum adat terbaik akan dipilih oleh panitia. Selain kira budaya, peserta dapat mengikuti berbagai kegiatan lainnya, di antaranya melukis caping, kemudian festival kopi Dieng, aksi Dieng bersih, dan penerbangan lampion. Penyelenggara juga menyiapkan berbagai kegiatan budaya lainnya selama festival berlangsung. Seluruh kegiatan diharapkan memberikan pengalaman lebih interaktif bagi pesertanya. Nah, kira-kira teman-teman Pro 2 kalau misalnya ada waktu dan ada duit nih, kira-kira mau nggak ikut festival kesana?

Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari pemerintah pastikan tarif listrik triwulan ketiga 2026 tak akan naik. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik pada PT PLN Persero triwulan 3 yaitu periode Juli hingga September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price, inflasi, dan juga harga batubara acuan. Sekian Info Pro 2 edisi

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lebih 25 menit waktu Indonesia Timur ini Ari mau ngasih informasi nih buat teman-teman yang suka sama anime. Ya, Solo Leveling kembali lewat film Beyond the System, lanjutan kisah Sung Jinwoo. Informasi ini dilansir dari rri.co.id ya, di mana setelah hampir 2 tahun sejak berakhirnya Solo Leveling Season 2, penggemar akhirnya mendapatkan kabar mengenai kelanjutan dari anime tersebut. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Ya, pengumuman ini disampaikan oleh dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Bersamaan dengan itu, diperlihatkan juga teaser konsep video dan key visual terbaru yang menampilkan Sung Jinwoo. Crunchyroll juga mengkonfirmasi keterbitan beberapa rumah produksi seperti Aniplex,

Pictures. Ya, kolaborasi ini menandai dimulainya babak baru perjalanan Solo Leveling di layar lebar. Meski belum mengumumkan tanggal penayangan, Beyond the System dipastikan akan melanjutkan kisah dari akhir cerita season 2 ya. Dengan demikian, film ini merupakan bagian resmi dari alur utama kisah Sung Jinwoo, bukan cerita sampingan. Visual perdana film memperlihatkan Sung Jinwoo berdiri di tengah dengan suasana yang lebih gelap dibandingkan musim sebelumnya. Kehadiran subjudul Beyond the System juga memunculkan spekulasi bahwa perjalanan sang Hunter akan

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
5: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
6: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
5: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
7: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Art di sini di Jaga Malam, jangan jalau malam-malam. Dan teman-teman, sinopsis film Seni Merayu Tuhan saat penyesalan mengubah hidup. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Wahana kreator menghadirkan film drama Seni Merayu Tuhan, adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Film ini disutradarai oleh Cesa David Lukman Syah dan dijadwalkan untuk tayang di bioskop dimulai di tanggal 13 Agustus 2026. Nah, cerita ini akan berpusat pada Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham, seorang pemuda yang mengabaikan keluarganya dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sophia yang diperankan oleh Lutesa. Hubungan Hikmah dan ibunya yang diperankan Rike Diah Pitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya. Ia bahkan menganggap ibadah bukan lagi bagian penting dalam kehidupannya. Segalanya berubah setelah sang ibu meninggal dunia. Kehilangan itu menghadirkan penyesalan mendalam dan mengguncang cara pandangnya terhadap kehidupan. Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup dan bertekad dengan kedekatan Tuhan. Perjalanan itu dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati diri. Nah, kisah ini menyoroti hubungan anak dan orang tua ya, dari sudut pandang yang membumi, di mana film ini juga mengangkat persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do. So
2: don't.
3: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini, aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
4: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2022 bersama Aribis Mimpi. Jangan malam, jangan galau malam-malam. Dan teman-teman, BPOM dan HMI berkuat sinergi pengawasan obat melalui regulasi baru. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Badan Pengawasan Obat dan Makanan menerima aspirasi Himpunan Masyarakat Islam atau HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 mengatur pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas kefarmasian. Aturan tersebut juga mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan dasar. HMI menyatakan mendukung tujuan regulasi karena dinilai memberikan kepastian hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap obat. Namun, organisasi mahasiswa itu mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama. Direktur Hubungan Antar Lembaga Bakornas HMI Lana Rozikin menilai kemudahan akses obat memerlukan sistem pengawasan memadai. Ia menekankan peran apoteker dan tenaga medis kefarmasian perlu diperkuat demi memastikan penggunaan obat aman. HM juga merekomendasikan BPOM untuk menetapkan standar kompetensi bagi petugas yang menangani penjualan obat di pusat pembelajaran modern. Organisasi itu juga meminta evaluasi dan audit berkala dilakukan untuk memitigasi potensi dampak negatif dari kebijakan.

0: Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Iya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, liburan sekolah, ratusan warga pada di pameran satwa eksotis di alun-alun Lamongan. Wah keren ya, di mana? Dilansir dari rri.co.id, di momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di kawasan alun-alun Kabupaten Lamongan pada Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan ini dipadati ratusan pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat berbagai jenis satwa eksotis dan reptil. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Disnakeswan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan berbagai koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular yang berukuran besar, menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, khususnya anak-anak. Nah, suasana alun-alun sejak pagi tampak ramai. Pengunjung dari berbagai daerah bergantian melihat, berinteraksi, hingga mengabadikan momen bersama satwa yang dipamerkan. Nah, kegiatan ini juga melibatkan lebih dari 300 pecinta satwa yang bergabung dalam 13 komunitas hewan eksotis. Meski sebagian pengunjung sempat merasa takut saat melihat reptil berukuran besar, rasa khawatir itu perlahan hilang setelah mendapat penjelasan dari para anggota komunitas mengenai karakter satwa yang telah jinak dan terbiasa berinteraksi dengan manusia. Salah satu pengunjung yaitu Yuslia mengaku senang dapat mengajak anak-anaknya mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pameran menjadi pilihan wisata edukasi yang bermanfaat selama liburan sekolah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, saya jalurnya Pro 2 bersama Arin di sini dan Andika Mahesa. Pukau ribuan penonton Toboali Holidays Face 2026. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Andika Mahesa memukau ribuan penonton yang memadati Basel Sports Center pada malam puncak Toboali Holidays Face 2020 pada Sabtu 4 Juli 2026. Vokalis grup band Kangen Band tersebut berhasil menghibur pengunjung dengan membawakan sejumlah lagu-lagu hits yang mengandung antusiasme penonton. Sementara Bupati Bangka Selatan Riza Her David juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi menyukseskan kegiatan. Mulai dari IJTI sebagai penggagas sekaligus mitra strategis, Polres Bangka Selatan, para supporter, para sponsor maksud kami, relawan, komunitas, pelaku seni, pelaku UMKM, hingga insan media yang terus mempublikasikan berbagai potensi Bangka Selatan. Menurutnya, keberhasilan festival tersebut tidak lepas dari sinergi seluruh elemen masyarakat yang bersama-sama menghadirkan sebuah event berkualitas dan berdampak nyata bagi daerah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman. Mengulik wisata favorit liburan sekolah, musim kolong tangga dan sumber banteng. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana liburan sekolah menjadi momentum bagi keluarga mengunjungi destinasi wisata yang menawarkan hiburan sekaligus edukasi. Ya, museum dan wisata alam menjadi pilihan terbaik karena menghadirkan pengalaman belajar secara langsung. Dan dua destinasi yang menarik perhatian seperti Museum Kolong Tangga, Bantul, dan Wisata Sumber Banteng Kediri. Keduanya menawarkan konsep berbeda dengan mengedepankan edukasi budaya serta keindahan alam. Nah, edukator Museum Kolong Tangga, Bantul, Rivena Nidia, mengatakan museum menghadirkan program paspor bermain keliling. Paspor bermain keliling dunia selama liburan sekolah. Program tersebut mengenalkan permainan tradisional dari berbagai negara kepada anak-anak. Ia menjelaskan museum tidak hanya memamerkan koleksi mainan tradisional, pengunjung juga diajak mengikuti permainan serta workshop kreatif secara langsung. Sementara itu, Ketua Pokdrawis Wisata Sumber Banteng Kendiri, Sudarsono, mengatakan destinasi menggunakan konsep wisata alam. Pengunjung dapat menikmati wahana air, perahu, terapi ikan, dan suasana alami. Ia mengatakan pengelolaan terus menjaga keaslian lingkungan sebagai daya tarik utama wisata. Berbagai inovasi juga dilakukan agar pengunjung tetap tertarik datang. Nah, buat teman-teman yang lagi di rumah ataupun di mana saja kira-kira sedang berlibur sekolah, kalian liburan kemana nih?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.
2: Yo teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini. Dan teman-teman, karena berada di pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya, dan saat lagi pukul 21, jadi saatnya kita untuk beralih ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie bersama Pro 2 Jakarta. Jadi stay tune aja terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
3: The Boy berhasil mencatatkan sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang jadi number one di Billboard Global Excluded US. Pencapaian luar biasa ini mengungguli rekor sebelumnya dari Dreamers milik Jungkook. Sementara itu di Billboard Global 200 ada satu lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Stupid Song yang bertahan di posisi number 1 untuk minggu keduanya.
4: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Nutup hari buat teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 dengan Ardi di sini, teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sesuai janji Ardi tadi, Ardi bakal ngasih cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Dan ceritanya akan berjudul Segelas Teh dan Angin Malam. Matahari sudah lama tenggelam, menyisakan langit malam yang tenang di luar jendela. Di dalam kamar, lampu utama sengaja dimatikan, digantikan oleh pendar kuning hangat dari lampu meja temaram. Tangan yang lelah setelah seharian bekerja kini menggenggam sebuah cangkir hangat. Uap teh meliuk-liuk tipis di udara, membawa aroma melati yang menenangkan pikiran. Perlahan, korden jendela sedikit tersikap oleh embusan angin malam yang sejuk. Semua hiruk-pikuk siang tadi menguap begitu saja. Tubuh mulai bersandar santai pada tumpukan bantal, menikmati keheningan yang perlahan memeluk malam, bersiap untuk mengistirahatkan jiwa. Pesan moral yang bisa diambil adalah hidup bukan sekedar tentang seberapa cepat kita berlari atau seberapa banyak kita selesaikan dalam sehari. Hidup juga tentang tahu kapan kita berhenti, menarik nafas dalam-dalam, dan memberikan jiwa kita hak untuk beristirahat. Berhenti sejenak bukanlah tanda kalah, melainkan cara kita untuk menghargai tubuh yang telah berjuang.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1938.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya teman-teman, masih jalurnya Bro 2 bersama Arti di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman-teman, Arti masih akan berikan cerita penutup hari untuk teman-teman Bro 2. Dan kali ini akan berjudul Jeda di Balik Jendela. Suara rintik hujan tipis di luar terdengar seperti melodi lembut yang berulang. Di balik kaca jendela yang sedikit berembun, lampu-lampu jalanan kota terlihat seperti permata yang pudar. Satu persatu laptop, ponsel mulai dimatikan, menandakan bahwa tugas hari ini telah selesai dengan baik. Tidak ada lagi daftar pekerjaan yang harus dirapikan. Tidak ada lagi pesan yang harus segera dibalas. Kamar ini menjadi tempat paling aman di dunia. Dengan menarik selimut hingga ke dada, mata mulai terasa berat, menyambut terasa kantuk yang datang tanpa beban. Hari yang panjang telah berlalu, dan malam ini adalah waktu untuk pulang ke dalam diri sendiri. Cerita barusan tentang menerima hari yang telah berlalu. Setiap hari membawa cerita sendiri. Ada yang berjalan sesuai rencana, ada pula yang penuh dengan kejutan melelahkan. Namun, esensi kehidupan adalah belajar untuk merelakan apa yang sudah terjadi. Dan di penghujung hari, tutuplah lembaran itu dengan ikhlas. Karena esok, hari selalu menyediakan halaman baru yang bersih untuk ditulis kembali.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

cerdas, menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Buku bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.
1: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program pesta bola

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.

0: Ibu, kok banyak banget sih?
1: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
2: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
3: Iya deh, kebersihan.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritanya. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: places.
1: Gas terus.
2: Lo.
3: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, pret. Sumpah mau uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi bukan nyumbang polusi.

Ya sahabat, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Minggu 5 Juli 2026. Kita akan berpisah dan akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat
1: produksi.
2: Teman terbaik kau.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang
1: Produ FM.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2, teman Pro 2 komentar gelar program liburan ke Kampung Main untuk mengisi liburan sekolah 2026. Program liburan ke Kampung Main mengajak keluarga berwisata di Indonesia aja. Kemenpar kenalkan desa wisata kepada anak-anak melalui konsep bermain sambil belajar.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman

di 97.8 MHz, dan pagi ini kamu ditemani Susan yang bakal nemenin aktivitas kamu di Sub di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, dengan tentunya informasi menarik yang bakalan dikarenakan ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Buat kamu yang sudah bangun, sudah melakukan aktivitas kamu di pagi hari ini, tetap semangat ya ngejalanin aktivitas kamu di hari pertama minggu ini, tentunya tetap semangat.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, leh. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari. I'm sorry to me.

Ya masih ada jalurnya program Manokwari buat kamu-kamu ya, pastinya buat pecinta bola nih, apalagi di Piala Dunia gini pasti kamu lagi nonton Brasil lawan Norwegia kan teman perduaan. Nah masih di pertandingannya yang masih berlangsung nih, Brasil melawan Norwegia masih sama-sama imbang 0-0 ya, walaupun banyak peluang untuk menghasilkan satu gol, tapi pertahanan Brasil dan Maroko nih, Norwegia ya teman berdua, Brasil dan Norwegia masih belum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
3: Gak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget, bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, gak usah nunggu gede, mulai aja dari yang kecil, lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro 2. BPOM menerima aspirasi HMI terkait implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Nah, ini untuk pengawasan obat bebas di toko modern dengan fokus pada keselamatan pasien. Peraturan tersebut dirancang untuk memberikan pembatasan dan mekanisme pengawasan yang jelas sehingga obat bebas tidak benar-benar bebas tanpa pengaturan. AMI merekomendasikan penetapan standar kompetensi bagi petugas penjualan obat, evaluasi berkala, dan penguatan peran apoteker dalam memastikan penggunaan obat yang nyaman dan juga aman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Ya, teman Perdua masih di jalurnya Perdua Manokwari. Teman Perdua Imaginary ini merilis official trial operasi pesta copet yang mengangkat aksi sekelompok copet amatir di festival musik Pesta Pora. Film garapan Edi Kemot jadi produksi terbesar Imaginary dengan pengambilan gambar langsung di tengah ribuan penonton. Demi tampil meyakinkan, Iqbal Ramadan dan para pemain menjalani pelatihan mencopet bersama pesulap profesional.

0: GarageBand.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: forever hated.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 masih di jalurnya Pro Drama Aquari. Teman Pro 2, Hablo ini mengabadikan ribuan bintang muda yang berkilau di gas merah Hela 95. Hablo memotret kawasan pembentukan bintang Hela 95 di awan Magellan besar. Astronom menemukan sekitar 2.500 bintang praderat utama, yakni bintang yang belum memulai reaksi fusi. Penelitian menunjukkan Hela 95 menghasilkan beberapa generasi bintang secara bertahap.

0: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
1: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah?
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box? Iya sih. Aduh gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita. Tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental. Apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di jalurnya program Anakwari dan masih bareng Susan ya yang nemanin kamu-kamu nih. Nah, buat kamu yang tadi nonton Norwegia lawan Brasil nih, pastinya deg-degan ya. Nah, hasil Piala Dunia 2026 ini bungkam Brasil ya, sang monster Haaland bawa Norwegia 8 besar tentunya. Norwegia unggul 2-1 atas Brasil melalui 2 gol Erling Haaland pada menit ke-79 dan menit ke-90. Brasil gagal memaksimalkan peluang setelah Bruno Guimarães gagal penalti dan Lucas Paqueta mengalami cedera di babak pertama. Neymar mencetak gol penalti pada menit 90+10 namun tidak cukup menyelamatkan Brasil dari kekalahan tersebut. Dan timnas Norwegia ini berhasil mengamankan tiket 8 besar atau perempat final usai membantai Brasil. Babak 16 besar Piala Dunia 2006 ini pertandingannya berlangsung di Stadion Nirchok, New Jersey, Amerika Serikat.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Ini jadi momentum bagi keluarga untuk mengunjungi destinasi wisata yang menawarkan hiburan sekaligus edukasi. Museum dan wisata alam ini jadi pilihan karena menghadirkan pengalaman belajar secara langsung ya. Nah, ada dua destinasi yang menarik perhatian seperti Museum Kolong Tangga Bantul dan Wisata Sumber Banteng Kediri. Keduanya ini menawarkan konsep berbeda dengan mengedepankan edukasi budaya serta keindahan alam. Edukator Museum Kolong Tangga Bantul, Rivena Nidia Windasari mengatakan museum ini menghadirkan program paspor bermain keliling dunia selama liburan sekolah. Program tersebut ini mengenalkan permainan tradisional dari berbagai negara kepada anak-anak. Museum tidak hanya memamerkan koleksi mainan tradisional, pengunjung juga diajak mengikuti ya permainan serta workshop kreatif secara langsung. Ketua Pokdaris Wisata Sumber Banten Kediri, Sudarsono, mengatakan destinasi ini mengusung konsep wisata alam. Pengunjung bisa menikmati wahana air, perahu, terapi ikan, dan suasana alam. Pengelola terus menjaga keaslian lingkungan sebagai daya tarik utama wisata. Berbagai inovasi juga dilakukan agar pengunjung tetap tertarik datang. Museum Kolong Tangga dan Wisata Sumber Banteng menunjukkan beragam pilihan wisata keluarga selama libur sekolah. Edukasi budaya dan rekreasi alam ini jadi perpaduan yang memperkaya pengalaman wisata masyarakat.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya